0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Sekarang last but not least, agen kasih karunia kita yang keempat, Igor Saikoji.

Tuhan memberikan kita kasih karunia secara gratis dan cuma-cuma. Tinggal kita terima atau enggak. Let's go.

105,5 FM dari Jakarta Tabernacle Choir ya, dengan Kasih Karunia. Ya makanya tadi saya tanya ke Bu Paula, ini gak salah lagu ya. Karena kalau dicari atas nama Saikoji itu gak keluar ya. Kalau Jakarta Tabernacle Choir keluar ya. Oke, featuring Igor Saikoji sudah hadir tentang Kasih Karunia Tuhan. Dan yang satu ini saya hadirkan dari Jakarta Joyful Kids dengan Kasih Karunia.

105,5 Star FM dari GBC Worship Kids dengan Kuat Hebat dan Besar. Dan buncian sebelumnya judulnya Kepak-kepakan ya, membawa kita di menit yang ke-21 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM.

105,5 FM ya, berkat kasih Sang Ujian yang mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya, berkat kasih ya. Dan pagi ini kita akan sama-sama berdoa, kita satukan hati dan kita berdoa bersama, mengucap syukur buat persekutuan di hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Mengucap syukur buat waktu ini, hari ini, percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengelilingi kami dengan para saksi iman, untuk kami boleh terus melangkah dalam iman sampai akhir, menjadi pemenang kehidupan, merebut mahkota kehidupan, menjadi pemenang seperti para pendahulu kami telah menang. Tuhan, terima kasih yang bersyukur, yang setiap kami boleh dikuatkan dalam iman, yang mulai hampir padam imannya boleh dikobarkan kembali pagi. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya buat kami. Terima kasih yang menyerahkan untuk hari ini Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, untuk keluarganya Tuhan berkati. Sukacita-Mu terus melimpah atas hidupnya. Damai sejahtera-Mu kiranya melingkupi kehidupan Om Yudi, boleh semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan segala kebenaran-Mu. Dan mengucap syukur, menyerahkan juga untuk Ibu Katarina Nunuk dalam kehidupannya. Percaya Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang mendukung, Tuhan yang mensupport kehidupannya untuk terus berjalan dalam iman, melangkah dalam iman, tidak memadamkan iman, tidak menyerah, tapi terus berjalan memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan yang selalu baru, berkati dalam pelayanannya, jadikan dia terang-Mu, kesehatan, pekerjaan, usaha, sekeluarga, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan juga untuk Om Aliani bersama dengan cucu-cucunya, Tuhan yang memberkati, keluarga besarnya, serahkan dalam tangan-Mu. Mengucap syukur, menyerahkan dari Star FM, Bapak Nukos, keluarga tuntun terus dalam terang firman-Mu, menyerahkan semuanya, doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang mengalami masalah boleh menemukan jalan keluar dalam Tuhan, bahkan ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru. Yang putus harapan boleh melihat kembali harapan di dalamnya. Yang mencari pekerjaan pasangan hidup boleh mendapat yang mereka cari. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Jangan hari ini dalam tangan-Mu. Tuntun tangan siap kami. Jalan dalam ganda. Satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya.

105,5 RFM berarti kasih kini sampai di sini bersama kita ya. Kini saya Julius Kuniwan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari Frankie Siombing dengan Bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu komposisi dari Michael Haydn, Wergestein dengan Nocturno in F Major. Gak buka untuk Morning Classic pada kesempatan hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 ya. Minggu terakhir di bulan Agustus, semoga kabar Wergestar selalu baik. Oke, selanjutnya musik klasik pilihan kami hadirkan dari para komposer dunia hingga jam 8 pagi. Kali ini bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya kami hadirkan dari Vivaldi, Cello Concerto in B flat Major.

95,5 Star FM. Informasi perakiran cuaca Jawa Timur untuk hari ini, warga Star, Minggu 30 Agustus 2026, kami update dari BMKG Juanda. Kami cek untuk pagi, siang, sore hingga malam hari ini, warga Star, keseluruhan wilayah Jawa Timur rupanya cerah hingga cerah berawan ya. Sehingga untuk warga Star yang mau mengikuti lomba Agustusan atau ada acara lain, ini insya Allah berjalan dengan lancar kalau dari segi cuaca yang mendukung ya. Seperti di kota Surabaya, suhu udara untuk hari ini 23 hingga 35 derajat Celcius, arah angin mengarah ke tenggara dengan kecepatan 31 km per jam. Tidak ada yang berpotensi turun hujan ringan untuk hari ini, warga Star. Ke komposisi berikutnya, kali ini ada satu komposisi yang lumayan panjang ya, sekitar 7 menit 37 detik dari Bridge dengan Violin Concerto No. 1 in G minor.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
10: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
9: Ah, yang benar.
10: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
9: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
10: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
9: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
10: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
9: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
10: Wah, wah, waduh, waduh, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
11: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
12: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
13: minyak gosok cat tunggal.
12: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
13: minyak gosok cat tunggal.
12: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
13: minyak gosok cat tunggal.
12: Pokoknya, semua pakai
13: minyak gosok cat tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia. Suka! Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
3: Kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Bagi warga Star, abis ini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada Star Memory hingga jam 11 siang ya. Oke, Morning Classic kami tutup dengan satu persembahan terakhir dari Offenbach, Barcelona.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 8 pagi warga Star di hari Minggu, berjumpa lagi di program Star Memory and bareng dengan Fira Zahra. Pada kesempatan kali ini saya juga mengundang warga Star untuk bisa request lagu pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara hingga jam 11 siang ya. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Udah dibuka 2 penampilan ya. Ada lagu dari EBGAD Kesaksian Anak Sampah. Kemudian Ita Purnamasari menjadi opening tadi featuring Yang Sang dengan Rindu Sampai Mati. Saya menuju ke track berikutnya, giliran Sang Loko and Astrid, Kedamaian.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak ah Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 STER FM. Warga STER, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga STER dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia. I just swear.

Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh seorang penyanyi yang pada bulan kemarin, Juli 2026 ya, itu menjadi Star of the Month, yaitu Taylor Swift Vergastar, kali ini hadir dengan Love Story. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Vergastar, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Vergastar bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya menuju ke track berikutnya, kali ini dipesan by Facebook. Obi Mesa, kisah kasih di sekolah.

105,5 Star FM. Di pesan by WA Warga Star ada Lady Afisa featuring Daddy Dores dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Menyapa untuk warga Star yang sudah join di WA kami 081831075. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat pagi Mbak Fira, hadir. Lagunya Ita Purnamasari featuring Yang San Ai dengan Rindu Sampai Mati udah kami hadirkan di awal. Menyapa buat semua warga Star, salam sehat selalu, happy weekend. Terima kasih, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu ya, terima kasih. Berjumpa dengan Ibu Anis di Bangil, hadir. Lagunya Kesaksian Anak Sampah tadi udah kami hadirkan by Ebit GAD di awal, terima kasih. Berjumpa dengan Tomingse di Sidoarjo, hadir. Lagunya Sen Loco featuring Asri tadi udah kami hadirkan dengan Kedamaian, terima kasih. Ada juga Mas Frankie dari Bangil, hadir. Lagunya Eksis di Rantai Digelangi Rindu udah tampil ya. Mau bagi-bagi salam buat Abah Faisal, Ibu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Pak Purmana, Bu Anis, Pak Heru Mulyono, Bu Sugeng, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya. Mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, serta ada bayinya, semoga diberi kesehatan selalu. Tetap semangat dan happy weekend. Terima kasih. Ketemu juga dengan Corin Valencia Hans, hadir ngucapin selamat pagi. Buat semuanya aja ya, terima kasih. Terus ada Ardana Prayogi, hadir cocok kak untuk caption pagi hari ini ya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ima di Ngopak Pasuruan, Assalamualaikum Mbak Fira, Waalaikumsalam. Lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia, barusan tampil by Lady Afisa and Daddy Dores. Mau kirim salam buat semua warga Star untuk Firanya, semoga selalu dilancarkan rizkinya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Bude Perumjadi Sudimoro, Tulangan Sidoarjo. Selamat pagi Bude, Assalamualaikum Mbak Fira, Waalaikumsalam. Lagunya Toar Tangkau, Adakah Hari Esok Abis Ini Tampil. Mau kirim salam buat Totok Belendrang, Cak Kencur, dan lain-lain. Matur nuwun ya Mbak, sami-sami. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang, hadir. Lagunya dari Andromeda dengan Emosi Dipersiapkan, terima kasih. Terus ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan, Assalamualaikum Kak Fira, Waalaikumsalam. Lagunya dari Bumerang dengan Neiska Dipersiapkan. Biasa Kak Fira, habis bangun tidur, ini lagi libur Kak, oke. Tapi agak pagian ya hari ini kamu bangunnya, biasanya jam 9 ke atas gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke track berikutnya, giliran Toar Tangkau. Adakah Hari Esok?

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ada satu track warga star diambil dari kantong album kompilasi dari Festival Rock ke-7 pada tahun 93 warga star. Di album kompilasi ini ada sekitar 10 lagu ya. Dan 3 di antara lagu hits pada kompilasi ini warga star. Yang paling populer pertama adalah Si Bi Bang dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian lagu Metal Force dengan Benteng-Benteng Raksasa. Dan yang ketiga adalah lagu yang barusan tampil Andromeda dengan Emosi. Di mana lagu Emosi by Andromeda yang barusan tampil ini menjadi track nomor 1 warga star. Maksudnya dari segi urutannya ya, urutan dari nomor 1 hingga nomor 10. Terlebih untuk urutan di compact disc-nya atau di kasetnya gitu ya. Makanya kalau lagu nomor 1 memang biasanya menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Karena lagu yang pertama kali kita putar atau yang kita dengarkan atau yang kita ketahui. Makanya juga secara gak langsung menarik perhatian para pendengar. Kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Menyapa kembali warga Star di Facebook kami Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Pramestiani Trilokananda hadir. Lagunya Rif Salah Jurusan udah kami hadirkan. Matur nuwun Mbak Sami-sami. Kemudian ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Lingua, Jangan Kau Henti udah tampil. Di lagu ini, di video klip lagu ini ada nuansa Tionghoa dan salah satu personil wanita yaitu Amara terlihat memakai baju tradisional khas Tiongkok yaitu Changsam ya. Untuk Mbak Viranya selama bertugas aja. Siap, terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi Mbak Alvira Pau. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Obi Mesah dengan Kisah Kasih di Sekolah udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Marcel Furnica, Mas Hasdi Depanze, Mas Otekno, Tony Azura, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira sehat selalu bersama suami dan depainya. Amin. Terima kasih. Terus ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Bumil. Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Mbak Fira dan calon bocil. Dan selalu dilancarkan rizkinya. Amin. Lagunya Silon Seven, ini ganti request di WA dengan Melompat Lebih Tinggi ya bro. Dipersiapkan, terima kasih. Kemudian ada Aska Khurunisa di Probolinggo, selamat pagi. Lagunya dari Bon Jovi atau Scorpions, yang apa aja, terima kasih. Berikutnya giliran Savage Garden, I Knew I Love You.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
5: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut,
4: ngantuk aku Bang.
5: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
4: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
5: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
4: Iya Bang, aku belum mandi.
5: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
4: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
5: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

101,5 Master FM. You'll See by Madonna yang barusan tampil bergeser di pesan by WA ya. Dimana lagu ini rilisnya pada tahun 95 dari album kompilasi balada Something to Remember yang juga mencetak sejumlah prestasi penting di tangga lagu global ya. Sebut saja di Amerika Serikat untuk Billboard Hot 100 itu debut di posisi nomor 8 pada Desember tahun 95 dan juga mencapai puncak di nomor 6 warga star pada minggu berikutnya ya. Lagu ini juga mendapatkan sertifikasi emas, menerima sertifikat gold dari Aria di Australia untuk penjualan lebih dari 35.000 kopi ya. Dan juga mendapat penghargaan, memenangkan penghargaan Most Performed Song, lagu yang paling banyak dinyanyikan atau diputar pada ajang SK Pop Award di tahun 96. Bahkan video musiknya warga star juga menjadi video musik sequel pertama dari Madonna yang melanjutkan alur cerita dari video lagu Take a Bow pada tahun 94 ya. Kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zara. Kembali menyapa warga star yang barusan aja gabung, saya ucapkan selamat pagi. Di WA kami ketemu dengan nama Pak Bambang di Pasuruan Kota. Selamat pagi Pak. Kalau boleh saya mau diputerin dari Savage Garden ya. Udah tampil I Know I Love You. Salam kenal buat Ko Fo Ming Pau. Terima kasih Kak Vira, sama-sama. Oh iya Kak, happy birthday ya. Moga Kak Vira panjang umur, lancar rezekinya. Kak Vira dan The Boy sehat selalu. Amin. Maaf mengucapinya telat 2 hari. Gak apa-apa, terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya dari Kelly Clarkson dengan Because of You. Udah tampil ya, terima kasih. Berjumpa dengan Kian di Candi Sidoarjo hadir Kak Vira. Lagunya Celine Dion dengan I Love You. Udah tampil, terima kasih. Berjumpa dengan Cak Mar di Bangil, Good Morning Miss Vira. Lagunya Madonna, You'll See, barusan tampil. Lagunya buat Mas Franky, Mas Arif, Mother Ima di Ngopa, Mother Yvonne di Sidoarjo. Untuk Miss Viranya, thank you, you're welcome. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Selamat pagi, ada Lili Avianti di Sidoarjo hadir Kak Vira. Yang pesan kali ini You Are by Dolly Parton dipersiapkan. Terima kasih. Berjumpa dengan Bondet di Pasuruan hadir lagunya Elsa Play dengan Goodbye dipersiapkan ya. Cantik matur suwun sami-sami. Kemudian ada Aditama Pugu hadir lagunya Ujung Aspal Pondok Gede by Iwan Fals dipersiapkan. Terima kasih. Lanjut warga star, track berikutnya kami hadirkan dari Bumerang, Neska.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Warga Star, dua hari terakhir ngobrolin Coklat Band dalam sesi Star of the Month Agustus 2026 ya. Lusa pada 1 September akan ada bintang baru. Tiga album kompilasi Coklat adalah Indie Ten di tahun 98, Tribute to Ian Antono di 2004, dan Kita Untuk Mereka di 2005. Berbicara mengenai album Indie Ten di tahun 98, dalam album ini menjadi debut dari Wong, Kafein, Coklat, dan Padi dalam dunia musik di Indonesia. Kemudian, album Tribute to Ian Antono di 2004 adalah album kompilasi yang merupakan bentuk penghormatan bagi gitaris legendaris Ian Antono, personil dari God Bless, di mana lagu-lagu ciptaannya itu dibawakan kembali oleh deretan musisi papan atas Indonesia dengan aransemen yang berbeda. Sedangkan album Kita Untuk Mereka di 2005 adalah album kompilasi dari Indonesian Voice, terdiri atas seluruh musisi Indonesia yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Sony BMG Indonesia sebagai bentuk ungkapan belasungkawa mereka atas peristiwa tsunami 2004 yang mengguncang Aceh dan Sumatera Utara. Saya hadirkan salah satu lagu dari Coklat, kali ini hadir dengan judul Dendam.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95.5 FM. Ada satu lagu warga star yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu ya, by Antik Band dengan Satu Bintang. Warga star, pada bulan September nanti Radio Star FM punya hajat nih, yaitu Lomba Mewarna. Bertempat di studio Radio Star FM, lebih tepatnya di halaman parkirnya ya, itu kami ada Lomba Mewarna yang juga bekerjasama bersama KFC. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Ikuti Lomba Mewarna Warga Star untuk anak-anak usia 4 hingga 8 tahun ya. Kategori lombanya terbagi dua, untuk usia 4 hingga 6 tahun itu kategori A, kategori B-nya usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua dan pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran Mahkota Band. Jangan ganggu dulu.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Yenina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, berakhir sudah untuk Star Memory edisi hari ini ya, 30 Agustus 2026, di minggu terakhir pada bulan Agustus. Minggu depan kita berjumpa lagi di Star Memory untuk bulan September ya. Baik, sesaat lagi kita bergeser ke Stargate Asai hingga jam 2 siang. Ada Rani Kristen yang bertugas ya. Terima kasih banyak warga Star atas kebersamaannya. Dan akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Bon Jovi, It's My Life. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Minggu 30 Agustus 2026. Minggu ini, yuk, jadilah sumber inspirasi dan kebahagiaan orang sekitar. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Seperti biasa dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik, plus Bollywood tentunya. 3 jam ke depan, masih banyak peluang untuk yang pengen bergabung, silahkan saja. Armat KDI sudah hadir membuka dengan Di Balik Cadar Biru. Kali ini lanjut Asraf dengan Aji Gile. Star Get Star Joget Asoy.

dari soundtrack film Nayak yang dibintangi Rani Mukherjee bersama dengan Anil Kapoor ya. Dirilis tahun 2001. Waktu dirilis tahun itu, film ini tidak langsung meledak di bioskop secara komersial memang, tetapi menjadi sangat ikonik dan populer melalui penayangan berulang di televisi. Hadir dengan satu lagunya, Chalo Chale Midowa. Dan sampai di menit ke-23, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM, saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung ya, silahkan SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik, lanjut. Kali ini Mega Mustika dengan Pie Pie.

0: Siang-siang nyetel motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh so toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Wah, sing tenane.
0: Nyur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama hadir dengan Keramat. Satu lagu yang penuh dengan pesan moral ya. Bagaimana kita harus tetap menyayangi orang tua kita, terutama ibu. Jadi kalau misalnya kepingin hidupnya sukses, ya minta doa sama ibu. Kalau sudah ridhonya ibu hadir, Allah juga pasti meridhoi. Gak perlu nang dukun, nang kiai, ibumu dewe. Maka berbahagialah yang masih punya seorang ibu ya. Singgung gini segala doa baik dan kesuksesan. Oke, kali ini hadir di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih, ini untuk yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu, halo selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Yes, lagunya sudah hadir. Kemudian juga ada Mama Dian yang di kawasan Bangil, ditunggu ya Ma. Salam semangat aja untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dari Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Selamat siang untuk Aditama Pugu, Stargate Asoy, Sugeng Siang Mbak Rani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Requestnya sudah Rani hadirkan. Selamat siang juga untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto ya. Menjumpai Pak Purmanam, ada Mas Franky dan juga semua yang lagi mendengarkan Stargate Asoy. Baik, warga Star, jangan sampai ketinggalan informasi yang satu ini, khususnya untuk Anda yang punya putra-putri usia 4-8 tahun. Ayo seru-seruan bareng yuk. Tidak hanya putra-putri Anda yang bisa merasakan keseruannya dan juga dapat door prize, karena orang tuanya juga bakal heboh. Ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Bisa pilih kategori lomba sesuai dengan usia putra-putri Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usianya 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, kemudian sertifikat, goodie bag, dan juga siaran di Radio Star FM. Ada voucher Taman Safari juga loh. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas ya. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-07.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Aigo,
3: sakitin.
4: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
0: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
3: Enggak sih.
4: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
3: Yeah.
4: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM.
13: Star joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
13: Asai.
14: Star get.

0: Sound Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget

0: warga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Mirnawati hadir dengan Ceritan Hati. Lagu ini ngetop di era 90-an, diciptakan sama Maggie Z. Hadir membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik warga Star, terima kasih yang masih setia dan ini yang sudah bergabung ya. Tentunya masih bersama dengan Rani Krisna di Star Get Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti. Baik, terima kasih. Lanjut Rani sapa yang hadir. Selamat siang untuk Ali Husin yang dari kawasan Probolinggo. Lagunya ditunggu. Mas Pri di Jatiroto tadi sudah hadir ya untuk requestnya. Sementara juga ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur. Ada Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Herlina, Anwar Eko, Felicia. Ada Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni. Semuanya selamat liburan. Semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani selamat bertugas. Semoga diparingi kelancaran rezeki. Happy weekend, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini banyak yang request India ya. Jadi full sudah. Untuk Bollywoodnya sudah full. Yang pengen request dangdut saja ya. Oke. Baik, kali ini lanjut dari soundtrack film yang dibintangi Amir Khan bersama dengan Madhuri Dixit di tahun 1990, Deal dengan Mujani Denai.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Cici Faramida hadir dengan Cinta Dibuat-Buat. Hadir membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, Rani lanjut menyapa. Ini yang sudah bergabung, selamat siang untuk Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Lagunya ditunggu ya. Tak doain sehat selalu dan banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Bu Lili yang ada di kawasan Pasuruan, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Kalau cukup waktunya, request dari Abtum Hari Hawali Wata Satyo. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya ya Ibu ya. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa. Sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKid_Pandaan. Baik, hadir satu lagu dari soundtrack film Amanat dengan Tujuh Si Milna Milker Chalana.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Coklat. Album Panca Indera adalah album kelima dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada 18 Juli 2008. Album ini berisi 12 lagu dengan hits andalan Salah, Bukan Hari Ini, dan Pinjam Hatimu. Album ini merupakan album terakhir Coklat bersama vokalis utama Kikan dan drummer Ervin yang keluar dari grup di tahun 2010 ke atas sebelum keduanya memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat pada 17 Agustus 2022. Dan album ini juga terakhir buat gitaris Ernest yang memutuskan keluar dari band sebelum memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat pada tahun 2020.

India dan dirilis tahun 2004. Disutradarai sama Anil Sharma. Barusan hadir dengan satu lagunya Hame Tumse Huahe Pyar. Filmnya dibintangi aktor-aktor besar Bollywood. Ada Amitabh Bachchan, Akshay Kumar dan juga Bobby Deol. Tapi kayaknya semua itu tidak bisa mengangkat film ini ya, karena film ini dianggap kurang sukses secara komersial di box office. Baik, hadir di menit ke-21 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang masih setia juga. Halo, apa kabar untuk Hendrik yang ada di kawasan Kedawung, Pasuruan? Hawanya panas membara, Bunda. Sama memang di mana-mana ya. Tapi harus tetap semangat apapun aktivitasnya, mudah-mudahan lancar selalu ya. Yang sudah bergabung di Facebook, halo, selamat siang. Ada Abah Faisal Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani Krishna. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Tata Blendrang, apa kabar? Assalamualaikum dari Suramadu. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Reni, ada Mbak Ani, Anwar Eko, Mas Franky, Mas Hasdi Derpanser, Mas Utengno, Pak John Sableng dan juga Pak Rite ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Raninya. Sama-sama, terima kasih kembali. Hadir juga ada Marcel. Buat Queen-nya semoga tetap diberikan kesehatan, banyak jobnya juga. Syukur ya Queen, koi batenehi. Lagunya ditunggu ya. Ada Diom yang suka dengan Putri Panggung. Kemudian juga ada Bintang Mandala. Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Roman Mulia Warman ya. Baik. Yang sudah memberikan like-nya, terima kasih untuk Roman Mulia Warman, Dedi Irawan, Bintang Mandala, ada Aldi Bro, kemudian juga ada Heri Susanto. Selamat siang juga untuk Diom, ada Gara, kemudian Diva Olga.

Drang Kopler-Kopler, kemudian juga ada Aba Wasil Samplangan, Solikin-Solikin, dan juga ada Hendrik Beat ya. Terima kasih. Baik, satu informasi untuk warga Star yang kali ini, karena memang banyak sekali aktivitas ya, makanya kadang badannya tuh terasa pegel dan capek. Tenang, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Request Elvi Sukaisi, Elvinya sudah hadir tadi dengan 17 tahun ya. Oke. Berarti Rani hadirkan dulu yang satu ini dari Ona Sutra dengan Bola.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
5: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Eri Susan hadir dengan khususnya malam ini, membawa kita di menit akhir untuk Star Get, Star Joget edisi hari ini ya. Rani pamit mundur. Setelah ini lanjut di Star Get 2 ada Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Evi Tamala dengan Mendamba. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Hari ini kembali saya Eva Prasanti yang bertugas, dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

biar gendut tetap kucinta begitu ya. Dan kali ini akan kami hadirkan untuk warga Star satu lagu yang sudah kami persiapkan untuk siang menjelang sore ini. Kami akan hadirkan buat Anda ada satu lagu yang kita akan dengarkan bersama. Kali ini dibawakan oleh Zakiem dengan Tanpa Hubungan. Kita dengarkan bersama untuk siang hari ini.

105,5 Star FM. Ya, kami sudah hadirkan satu lagu dari Yena Inka featuring Iluxia dengan Tak Tunggu Balimu. Ya, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, kunjungan ke industri maupun ke tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok @starfm1053

0: chân tượng sẽ hát.
1: Ya fenake.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Untuk pagi, siang hari ini kami sudah hadirkan ya kisah sang Rasul, dibawakan oleh Tasya Rosmala. Saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung, Pak Sutikno. Untuk lagu Bahasa Moto nanti saya hadirkan Suliana saja ya, karena versi Emily yang saya tidak menemukannya. Abah Wesel, terima kasih. Toto Blendrang, Santi Pekok-Pekoknya ditunggu. Marcel, Dara Ayu tadi sudah muncul di awal sekali jumpa kita. Biar gendut tetap ku cinta. Jadi untuk lagu yang diinginkan, mungkin nanti saya cari versi penyanyi lain saja ya. Kalau ketemu, kalau tidak ada, mungkin ada request lain yang ingin didengarkan, monggo kami persilahkan untuk mengirimkan komen kembali. Baik warga Star, di kesempatan kali ini kami akan menghadirkan beberapa lagu yang lain. Kali ini juga dipilih oleh salah satu warga Star ya, dari Suliana dengan Bahasa Moto.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM. Ya warga Star, kami masuk di sesi Star of the Month ya. Ikan Namara belum lama ini mengungkap alasannya dahulu pernah meninggalkan grup band Coklat yang selama ini telah membesarkan namanya. Ikan mengungkapkan alasannya memutuskan keluar dari Coklat pada tahun 2010 karena merasa sudah tidak didengar permintaannya. Saat itu Ikan juga sudah memiliki dua orang anak, meminta untuk diberikan lebih banyak waktu bersama kedua anaknya. Ikan sendiri tidak menyesal dengan keputusannya 16 tahun lalu untuk keluar dari Coklat demi tidak melewatkan momen tumbuh kembang kedua anaknya. Namun, Ikan tidak menampik bila dirinya kerap rindu momen-momen bersama band Coklat. Ia menceritakan yang membuatnya rindu sebenarnya justru bukan saat mereka menjadi band populer. Hal yang membuatnya rindu pada teman-temannya justru adalah momen di luar panggung sebagai sahabat. Saat sudah merindukan momen itu, Ikan biasanya akan merasa sedih, kemudian mulai mendengarkan lagi lagu-lagu Coklat. Kami hadirkan dari album Untukmu Indonesiaku, Syukur.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star. Get Star FM. Asik-asik.

luar biasa di menit ke 16 tepat dari jam 4 sore waktu Star FM. Yuk, warga Star, meriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, harinya Minggu ya, 20 September 2026, mulai dari jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba untuk putra-putri Anda. Kategori A itu usia 4-6 tahun, kategori B 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau WA langsung di 0813-0813-1075. Sampai jumpa di hari lomba. Baik, terima kasih Bintang Mandala, Niken Salindri dengan Sekti. Sudah kami persiapkan ya untuk kesempatan kali ini, ditunggu saja. Oke, sabar ya. Baik, terima kasih juga untuk Furin, katanya menyapa saja, lagi ada di Surabaya untuk mengikuti ibadah. Oke, selamat beribadah untuk Furin. Kami akan lanjut menghadirkan lagu yang lain dari Riri Nagaya dengan Durian Jatuh.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sika.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah.
0: Wah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Hai warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asi.
12: Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya pamit ya, dan sebentar lagi program Rockline bersama dengan Yuri Farel yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat sore dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Minggu jadi hari di mana program pekanan yang merangkum deretan lagu-lagu rock and metal ballad itu kembali bisa ditemui, sekali juga disimak muatannya. 5 sore sampai dengan 7 malam, jadi jatah kembar semari kita lewat program Rockline ini. Di hari yang ke-30 ya, di bulan Agustus 2026, kembali bareng saya, Yudi Fred. Setelah awal, satu nomor yang saya rasa sudah begitu diakrabi dari Vernon Blanc, hadir membuka lewat WhatsApp. Dan kali ini, ada Metallica yang siap hadirkan di urutan kedua lewat Low Man's Lyric.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Lah, kok malah nambah, Bu?
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

Kembali Master FM. Baru saja saya hadirkan satu nomor. Ya, ini langsung menjawab sebuah request begitu ya. Ada Ayu Momsin yang ada di kawasan Jombang yang sudah memanfaatkan akses gabung kami di WA 0818310755 untuk hadirkan satu nomor bertajuk Dream On milik dari Aerosmith. Sebuah nomor dari Aerosmith yang bisa dibilang ini merupakan salah satu nomor yang cukup legenda begitu ya. Satu lagu yang bahkan ditulis dan komposisikan oleh sang vokalis Steven Tyler jauh sebelum Aerosmith itu terbentuk ya. Jadi Steven Tyler kecil waktu itu ketika dia masih berusia 3 tahunan seringkali berbaring di bawah grand piano mendengarkan ayahnya Victor Tallarico yang seorang musisi didikan Juilliard memainkan musik klasik karya komponis seperti Bach, Chopin, dan Beethoven. Nah, Taylor ini kemudian mengatakan bahwa progresi akord yang dramatis dan melankolis pada lagu Dream On ini berasal dari memori pendengaran masa kecilnya saat dia hidup di antara nada-nada klasik itu. Taylor kemudian mulai menyusun bagian melodi piano saat dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun menggunakan piano tegak atau upright piano di ruang tamu Throw Rico Lodge Resort milik keluarganya di Sunapee, New Hampshire. Liriknya bagian awalnya mulai dibentuk ketika dia masih remaja, merenungkan tentang waktu yang berjalan cepat dan garis-garis di wajah yang saat bercermin gitu ya. Meskipun ketika itu usianya belum genap 20 tahun, Taylor menyebut lagu ini menceritakan tentang rasa lapar untuk menjadi seseorang dalam tanda kutip gitu ya, dan ketekunan mengejar mimpi hingga terwujud. Sementara itu menjelang perekaman album debut mereka, Taylor membawa lagu ini ke hadapan anggota band saat mereka berlatih di sebuah rumah di Foxboro, Massachusetts. Taylor mentransposisi bagian piano ke gitar untuk dicocokkan dengan permainan band. Dia mengarahkan gitaris Joe Perry untuk mengikuti pola tangan kanannya dan Brad Whitford memainkan bagian tangan kirinya pada gitar. Pada awalnya Joe Perry sampai tidak menyukai lagu ini ya karena dianggap terlalu lambat dan melodramatis untuk sebuah band rock. Tapi aransemen kolektif ini berhasil mengubah sonenta piano sederhana menjadi balada rock yang epic. Itu cerita di balik ke satu nomor dari Aerosmith Dream On yang sudah direquest hadirnya via WA oleh Ayu Momstein ya. Selamat sore jelang petang juga untuk Arvi Florina yang juga sudah gabung via WA dari kawasan Dadap Kuning menantikan Nightwish dalam While Your Lips Are Still Red. Disapa Robert Gavlera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Faislik, Mas Frankie, Eko Metu, juga Wak Rite dan Mas Bams. Langsung kita simak lagunya sebelum jeda waktu maghrib.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad

yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan Allah Ta'ala.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

5 Star FM, tampilan dari formasi Hammerfall dalam The Fallen One, melanjut kebersamaan kita usai jeda waktu maghrib wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya. Nomor ini jadi pilihan dari Aris Barudin yang sudah menyatu di Rockline via jalur Facebook ya. Sebelumnya ada juga nomor pilihan dari Chris Fislick dari Firehouse, When I Look Into Your Eyes, yang juga sudah saya mainkan. Terima kasih untuk Marcel yang sudah bergabung, Therion dengan nomor yang diinginkan. Sayang sekali masih belum melengkapi diskotika kami, jadi belum bisa dihadirkan. Anyway, thank you. Balik lagi ke WA, kali ini saya ketemu dengan Bapak John Sableng yang sayang sekali pilihan tracknya kurang tepat gitu ya. Cinderella dengan Shake Me, ini nomornya up, jadi lebih pas kalau di request di program Rock Hits. Ada GG yang dari kawasan Malang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan dua tampilan pilihan dari Night Ranger, Only For You Only, atau Camelot dengan nomor barunya Ivy My Dream. Kemudian bergabung juga Agus Velin yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang menantikan track lawas dari Warren, Sometimes She Cries atau Heaven. Oke, sementara ini dulu ya, nanti disambung lagi. Sebelum lanjut ke tampilan berikutnya, saya harus kembali ingatkan dulu terlebih saya ingatkan lebih dahulu gitu ya, sebelum saya mainkan track berikutnya. Ada Warren gitu ya. Kali ini saya bakal bagi dulu kabar tentang program Star Kids. Ini merupakan salah satu inovasi di era serba digital bagi Radio Star FM yang menghadirkan program di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di Star Kids, para siswa, khususnya para pelajar TK dan SD, itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, Anda bisa kontak Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjutnya lagi. Anda bisa cek juga ya, kira-kira seperti apa keseruannya, karena dari beberapa sekolah yang sudah berkunjung, sudah kami dokumentasi dalam rupa short video. Anda bisa cek lewat IG ataupun TikTok kami, @starfm105.5, atau juga di starkids_pandaan.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
5: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
4: Walah. Sudah Pak Le. Nih, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
5: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
4: Loh Pak Le iki.
5: Kenapa?
4: Soso kena tilang kok kancaku loh.
5: Oh, so toh.
4: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
5: Iya, ngapa?
4: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
5: Weh, walah dalah banyak mento denda nih.
4: Lah ya iya.
5: Sing tenane.
4: Nduk, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
5: Gitu ta.
4: Ya
5: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
4: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
5: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

FM ada tampilan dari band kawakan yang punya nama Rolling Stones dalam Little Rain. Sebarang mereka yang saya hadirkan atau kemunculannya itu saya jadikan sebagai jawaban begitu ya atas request yang sudah dihadirkan oleh Toto Blendra merapat lewat jalur Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rolling Stone dengan nomor apapun sudah saya pilihkan lewat Little Rain. Bisa Pak Arfi, Anwar Eko, Mas Chris Feslik, Mas Frankie, Mas Tony Azura, John Sableng, Marcel juga Wak Rite gitu ya. Sebelum lanjut jumpai warga Star, sedikit tentang lagu Little Rain dari Rolling Stones. Ini merupakan satu bentuk penghormatan mendalam band rock legendaris ini pada musikus blues ikonik asal Amerika Serikat Jimmy Reed. Jadi ini bukan nomor orisinal mereka, melainkan sebuah track cover. Lagu ini sendiri aslinya ditulis oleh Jimmy Reed bersama Edward J. Abner Jr. yang pertama kali direkam serta dirilis oleh Reed di tahun 57. Versi asli Jimmy Reed sempat menduduki posisi nomor 7 di tangga lagu Billboard R&B. Versi aslinya juga dikenal sebagai lagu cinta bertempo lambat yang khas dengan petikan gitar santai, tiupan harmonika yang syahdu. Sementara Rolling Stones merekam ulang nomor ini dan memuatnya di album khusus lagu-lagu blues mereka yang bertajuk Blues and Lonesome yang dirilis 2 Desember 2016. Para personel yang terlibat ketika itu ada Mick Jagger pada vokal dan harmonika, Keith Richards di posisi gitar bersama Ron Wood, kemudian drummer dijaga oleh Charlie Watts, dan ada Daryl Jones yang memainkan bass, juga tambahan tour sesi gitu ya. Dia sebagai musisi dalam tour gitu ya. Oke. Itu untuk Toto Blendrang. Sekarang saya ketemu dengan Sam Uyap yang lagi pengen simak tampilan dari Vertical Horizon, Best I Ever Had. Tony Azura juga sudah punya tampilan pilihan dari Megadeth, Up to the Moon. Sekarang saya geser lagi ke WA. Ketemu dengan Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Lagunya Shed of Suffering. Saya lacak dulu ya. Semoga saya bisa menemukannya. Mau menyapa Charming Mustika, oh Cameng begitu ya, Cameng Mustika, Tumiar Irawati, ada juga Arfi, Anwar Eko, Bams, Hendrik Beat, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Harisma, dan semuanya saja diucap selamat berlibur, semoga selalu happy. Ada Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto juga punya keinginan simak tampilan dari Ingvi Momstein dalam Dreamin' Tell Me. Sebelum kita urai dari tanah mormor yang diinginkan ini, saya bakal jeda dulu Rockline dan ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Dan tentu saja, ini hari-hari akhir formasi Coklat jadi bintang bulan ini. Coklat kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personel. Kembalinya formasi awal band Coklat di tahun 2022 mengingatkan kikan pada kisah sang drummer Erwin pasca ia dipecat. Dalam kanal YouTube Authenticity ID, Kikan menceritakan kisah perjuangan Erwin yang tidak mudah ketika harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya. Padahal saat itu dirinya telah dipecat sebagai personel Coklat. Bahkan untuk menyambung hidup dan keluarga, Erwin rela menjual drum kesayangannya. Rupanya Erwin telah dipecat 2020 karena manajemen menilainya terlalu malas. Nah, usai dikeluarkan, Erwin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Tapi pada Juli 2022, setelah Kikan kembali menjadi vokalis band Coklat, yang membujuk Erwin untuk kembali masuk, dan Erwin pun setuju. Kita dengar Coklat kali ini dalam satu nomor bertajuk Drama.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga sehat.

Sus grosos céfalos.

105.5 Master FM baru saja saya hadirkan untuk tampilan dari formasi Megadeth versi live dari Although the Moon. Ini jadi satu track pilihan dari Tony Azzurra tadi ya. Oke, sekarang waktunya tuntaskan, jumpai nama-nama yang sudah bergabung di sini sebelum waktunya habis. Terima kasih ada Bagus Darmawan yang memunculkan Stone Sour dalam Bother. Ada juga Satria Putra munculkan kembali Axel Rudy Pell dalam Hey Hey My My atau Way to Mandalay. Abah Waisel Samplangan bergabung dari kawasan Gianyar Bali menyatu di Rockline. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya meramaikan program ini. Saya tinggalkan Abah Waisel untuk jumpai Arsyad Syarawi yang memilih Stratovarius untuk didaulat tampil dalam 4000 Rainy Nights. Alan Alambara lebih menginginkan Mr. Big dalam Anything For You. Halo juga untuk Cameng Mustika yang sudah merapat juga via Gianyar Bali gitu ya, di Facebook kami. Selamat menikmati. Bintang Mandala ingin simak Danger Danger dalam I Still Think About You. Ada Tiara dari kawasan Pasuruan, sayang sekali Firehouse tadi sudah tampil dengan When I Look Into Your Eyes, jadi Practice Here For You nih, disimpan dulu. Didit Hendra Dewanto yang dari kawasan Surabaya menantikan Giant dalam I'll See You In My Dreams. Ada Patricia Camilia Indah inginkan Skid Row dalam In A Darkened Room atau Brian Adams yang Heaven. Sementara di WA sempat bertambah juga Didit Hendra Dewanto juga dengan muatan yang sama. Kemudian Albi Faisal yang dari kawasan Biung Surabaya untuk antrikan Memphis Mayfire dalam That's Just Life. Oke, antriannya masih cukup banyak ya, sementara waktunya tinggal kurang lebih 25 menitan ke depan. Baik, kita bakal jajar deretan track-track yang sudah ngantri, apa saja yang bisa dihadirkan. Tapi sebelumnya, warga Star, ikutkan putra-putri Anda untuk memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 ya, bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. 20 September, tepatnya di hari Minggu yang akan datang, tentu saja di tahun ini 2026, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan rampung. Ada dua kategori usia untuk peserta lomba, yakni kategori A, usia 4 sampai dengan 6 tahun, kategori B, usia 7 sampai dengan 8 tahun. Nantinya, para pemenang punya kesempatan untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan tentu saja siaran di Radio Star FM. Dan dijamin pokoknya bakal seru-seruan, terutama juga untuk para orang tua dan para pendamping yang ikut hadir gitu ya. Acaranya dipastikan bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Nah, untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Atau Anda bisa juga WA Star FM di 081-83-10755. Baik, berikutnya kita langsung simak saja Stone Sour dalam Bother.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa Bu?
5: Tolong rokoknya ya Pak, 3 bungkus aja yang isi 12.
6: Siap Bu, monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik, mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja Bu.
5: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan dunia. Rupanya kemunculan Sraja Beres dalam 4000 Rainy Nights bahwa kita sampai di sisa waktu yang hanya cukup untuk satu nomor penutup saja. 5 menit ke depan kita sampai di 7 malam dan itu pertanda akhir dari program Rockline untuk kemudian berganti dengan Rockstar. Oke. Sepertinya saya memang harus segera sudahi Rockline dengan satu tampilan pungkasan dan kita bakal lanjut di program berikutnya. Tampilan penutup kali ini datang dari Mr. Big, Anything For You.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita lanjut jalan bareng kita setelah 2 jam di Rockline. Kali ini di program Rockstars untuk durasi yang bahkan lebih panjang, 3 kali 60 menit alias total 3 jam 7 sampai dengan 10 malam nanti. Deretan mor-mor pekak telinga kembali dihadirkan lewat program ini. Yang suka boleh merapat begitu ya. Satu tampilan pekak telinga yang baru saja hadir membuka adalah satu nomor anyar dari band yang siap balik lagi dengan peluncuran album baru di 6 November 2026 nanti. Kita baru saja simak salah satu muatan dari 13 track anyar dari formasi Wrong. Satu di antaranya adalah nomor yang baru saja muncul, yakni The Banner. Satu nomor yang dalam tracklist album baru mereka ini juga dipampang di urutan pertama. 13 track ini, 2 di antaranya adalah track cover gitu ya. Yang 11 nomor anyar. Dan yang jelas kemunculan Prong di awal yang sudah menggebrak ini bakal diikuti dengan kemunculan band-band lainnya. Satu di antaranya adalah band kondang lainnya, yakni Flotsam and Jetsam, dan masih band thrash metal yang juga baru melepas satu single barunya dengan The Edge of Nowhere. Dan ini hanya bisa disimak di Rockstars bareng saya, Yudi Ferel.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Master FM, satu nomor anyar lainnya. Setelah dua track baru dari Prong dan Flat Sam and Jet Sam, kali ini datang dari band asal Swedia yang punya nama I'm On, I'm Off. Ya, mereka ini balik lagi dengan satu single bertajuk Eight Legs of Thunder. Sebuah nomor baru yang terinspirasi oleh Sleipnir, kuda legendaris berkaki delapan milik Odin. Video musik yang menyertainya membawa kisah itu ke dunia baru yang enggak diduga. Nuansa western Amerika modern yang keras dan berdebu, lengkap dengan cowboy, truk pickup, dan jalanan terbuka di mana sosok mistis dari Sleipnir sendiri muncul dalam rangkaian mimpi yang surrealis. Sutradara Darius Zermanowicz mengungkap antusiasmenya lewat Eight Legs of Thunder ini. Mereka bersama band ingin kembali mendobrak pakem tradisional video musik metal. Mereka memadukan nuansa western modern yang kasar dan berdebu dengan mitologi kelam nan epik tentang kuda berkaki delapan milik Odin. Nah, ini adalah perjalanan sinematik beroktan tinggi yang syarat ketegangan ala cowboy. Aksi mentah juga sentuhan humor kelam. Mereka tidak sekedar ingin membuat video musik, mereka ingin menyuguhkan karya visual yang memukau dan berdampak dahsyat. Eight Legs of Thunder adalah cuplikan terakhir jelang peluncuran album anyar Amon Amarth The All Father Awakens yang akan dirilis pada 2 Oktober lewat Metal Blade Records ya. Karya megah yang memuat 10 lagu baru menandai awal dari sebuah dunia baru sekaligus semakin mengukuhkan warisan para raksasa metal asal Swedia ini yang dikenal lewat riff gitar yang begitu berkesan dan kekuatan melodi yang tangguh tanpa kompromi. Nah, sementara bagi Amon Amarth, album anyar ini menandai awal dari dunia baru mereka. Seperti halnya album-album terdahulu, sosok Odin, sang Allfather, dalam mitologi Nordik yang merupakan dewa perang, kebijaksanaan, kematian, sihir, dan puisi, jadi benang merah dalam lirik serta karya seni visual Amon Amarth. Dan sekali lagi, Odin menjadi inspirasi band ini. Tapi, The Allfather Awakens bukanlah sebuah album konsep, melainkan kumpulan kisah epik yang terinspirasi oleh sejarah yang mengangkat tema konflik dan pengorbanan demi tujuan yang lebih mulia. Nah, demi meraih kebijaksanaan yang melampaui nalar manusia fana, Odin melakukan pengorbanan tertinggi. Dia mencungkil salah satu matanya sendiri dan melemparkannya ke dalam sumur kebijaksanaan, Mimis Burn, sebagai imbalan atas wawasan kosmis serta kemampuan melihat masa depan yang akan menentukan nasib para dewa maupun manusia. Kini Amon Amarth menghidupkan kembali peristiwa kuno itu lewat lagu Gjallarhorn, dan mereka turut menyampaikan tawaran Odin itu kepada Anda. Mereka telah menerima mata tersebut, tahu apa yang harus dilakukan. Bagi mereka yang belum melakukannya, Anda bisa simak single Gjallarhorn ini sudah dilepas duluan ya, ketimbang nomor yang barusan. Yang baru saja kita simak, Eight Lights of Thunder. Oke, itu dia tampilan track ketiga yang sudah bikin bisik sekaligus juga pekak telinga di program Rockstars. Seperti biasa, program ini bisa diakses juga untuk kebersamaan warga Star lewat WA di 081-831-0755 atau bisa juga lewat sosial media kami di Facebook. Temukan terlebih dahulu postingannya, setelah itu lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Seperti yang sudah ditulis oleh Bapak Hermulyono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir lewat Facebook ini untuk satu track cover dari kelompok Metallica dalam, maksud saya yang dibawa oleh Testament gitu ya, dengan Seek and Destroy, karena Trivium gak muncul di sini ya. Oke, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan untuk Bapak Hermulyono, thank you. Kedua ada Irul Iskandar yang seperti biasa masih melanjut bongkar-bongkar album yang merupakan milik dari Obscura. Kali ini sampai di lagu mereka yang ke-7 buat didengar nanti. Kim Minji gabung lagi untuk Tumul dalam Will of Whispers. Toto Blendrang juga sudah menyatu dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar King Diamond atau band asal negeri sendiri, Seringai? Disapa Arfi, Anwar Eko, Marcel, Arsyad Syarawi, Wawawa, Chris Fislik, John Sablem, Tony Azura, Eko Metu, Lawless, dan Wak Rete. Baik, ini dulu ya, nanti saya sambung lagi, terutama yang sudah berkirim WA. Ini sudah saya persiapkan Testament dengan Seek and Destroy, tapi sebelumnya kita simak dulu satu nomor anyar lainnya
dari band folk Bremer dalam single baru Tempest Bound.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out the Diva buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
4: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM penuhi permintaan dari Toto Blendrang yang pingin simak tampilan dari band asal negeri sendiri Seringai. Saya hadirkan Dilarang di Bandung ya, sebuah lagu yang jadi wujud atau bentuk protes dan dokumentasi atas masa-masa sulit scene musik underground juga metal di Bandung pasca tragedi Gedung Asia Afrika Culture Center atau AACC di tahun 2008. Jadi ceritanya sempat terjadi tragedi penonton tewas saat peluncuran album dari band B-Side di gedung AACC yang menimbulkan dampak besar bagi perizinan dan penyelenggaraan konser musik keras atau metal. Dimana setelah kejadian itu banyak acara berbau metal dipersulit, kebebasan berekspresi musisi dikecam, dan scene musik bawah tanah Bandung disudutkan oleh berbagai pihak serta media. Seringai merasa gerah melihat pembatasan ini, di mana musisi lokal seolah dilarang bermain di rumah sendiri, dan meresponsnya lewat lirik serta energi perlawanan dalam lagu Dilarang di Bandung. Oke, nomor ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-41 dari 7 malam waktu Star FM ya. Sekarang saya cek dulu yang sudah bergabung lewat WA. Terima kasih untuk GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memunculkan banyak opsi, mulai dari Dragonland, ada Avalan featuring Hell Bohdanova dan Jus van den Broek. Ada juga tampilan dari Amon Amarth yang kebetulan sudah tampil In This Moment juga featuring Dayseeker. In This Moment seingat saya munculnya di program Radio Aktif. Bremer bahkan juga sudah hadir. Ian Ferris Consortium Project 6 juga jadi opsi gitu ya. Dan saya bakal melepas lagi satu track yang ada di opsi ini, tepatnya dari Dragonland nanti. Sudah saya persiapkan untuk segera bisa disimak sesaat lagi. Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik hadirkan band lama Dismal Juveni dalam A Thousand Rivers. Buat disimak Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Pak Rite, Mas Franky, Eko Metu, juga Mas Bams. Halo juga untuk Ai Momstin yang dari kawasan Jombang memunculkan nama Nyareat dalam Murka Kanjeng Gusti. Nanti dilacak ya. Ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang pasti juga sudah yakin untuk requestnya dari formasi Manowar King of Kings. Oke, kini kita langsung sambung. Kayaknya enggak, karena saya harus ingetin dulu buat warga Star yang punya putra-putri duduk di bangku TK ataupun SD awal gitu ya, bisa diikutkan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan selesai. Nah, ada dua kategori untuk peserta lomba nanti. Kategori A untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun dan kategori B untuk usia 7 sampai dengan 8 tahun. Nantinya para pemenang punya kesempatan mendapatkan piala, ada juga sertifikat, goodie bag, dan tentu saja punya peluang untuk bisa siaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal dijamin seru gitu ya, termasuk buat para orang tua atau pendamping yang ikut datang nantinya, karena acara dibikin sedemikian rupa bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran, Anda bisa hubungi langsung Vira di 085-735-460-266 atau lewat WA Star FM 0818310755. Dan kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya. Sebuah nomor baru dari Dragonland, The Prophecy Unfolds.

105,5 FM. Saya baru lepas ya sebuah tampilan yang kehadirannya diajukan oleh Arvi Florine. Tampilan dari band yang mereka ini berasal dari Norwegia, memadukan unsur gotik, black metal, death metal, juga unsur musik klasik ke dalam karya mereka. Nama band satu ini adalah Dismal Euphony. Sayang mereka sudah tutup buku gitu ya, jadi mereka sudah gak aktif. Tahun aktif mereka itu antara tahun 92 sampai dengan 2000. Mereka sempat bubar, kemudian bereuni singkat, lalu resmi membubarkan diri. Band ini sendiri didirikan oleh Ole K. Haggesen dan Christopher Austheim pada tahun 92, di mana mereka kemudian sempat merilis demo pertama bertajuk Spellbound di tahun 95. Dalam perjalanan awalnya mereka sempat menggunakan nama Surya Moria Slot di periode 95 sampai dengan 96. Musik mereka dikenal unik karena memadukan vokal pria dan wanita waktu itu secara bergantian gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah umum. Permainan papan nada atau keyboard yang mencekam serta aransemen yang simfonik. Beberapa rilisan dari Dismal Euphony ini diantaranya ada Dismal Euphony atau self-title tahun 96. Kemudian di tahun yang sama mereka juga merilis Surya Moria Slot. Dilanjut tahun di 97 mereka merilis Autumn Leaves, The Rebellion of Tides. Dua tahun berselang mereka hadirkan All Little Devils. Dan di tahun 2001 Python Zero. Baik, sekarang lanjut saya jumpa dulu yang sudah join lewat Facebook. Ada JC Joe Yohan. Mau simak Marduk lewat Baptism of Fire. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa tanpa request begitu ya. Ada Tumiar Idawati yang merapat dari kawasan Medan. Hendrik Beat. Malam hari ini hadirkan Suicide Machine dalam The Dark Castle ataupun Wrath of God. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Tony Azura yang memunculkan Overkill dalam Scourge. Sedangkan Dian Cruyff mau simak Fallujah dalam The Crystalline Veil. Ya, itu yang saya tambahkan dalam antrian. Kini kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya yang sudah siap. Dari Dismal Euphony kita bergeser dulu ke Overkill. Scourge.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Anda. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Anda baru simak salah satu karya dari band asal Mount Carmel, Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan nama Burial in the Sky. Genre yang mereka usung ini melebur gitu ya, antara genre progresif, technical death metal dengan perpaduan elemen psychedelic dan atmospheric. Band ini dibangun di tahun 2013 dan menggabungkan teknik permainan yang begitu rumit sekaligus cepat khas technical death metal dengan nuansa melodi yang menghanyutkan, eksperimental juga distorsi yang psychedelic. Vokal growl yang bervariasi dipadu dengan aransemen gitar yang teknis dan megah. Personel dari band ini sendiri berinti pada dua personel inti gitu ya. Di antaranya ada James Tobey yang memainkan lead gitar dan Jorel Hart di sektor vokal and growl. Kemunculan Burial in the Sky, The Rockstars, atas permintaan Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo dalam On Wings of Providence. Ada performa dari An Ocean yang sudah kita simak sebelum jeda iklan tadi. Tampilan yang ditunggu oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Selamat malam juga untuk Anwar Eko yang menunggu Death Angel dalam Cult of the Youth. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, juga Mas Robert, dan Pak Eko Metu. Ada juga Tom Bonati, sayang sekali performa yang ditunggu Velvet Rust ini gak muncul di Rockstars ya. Anda bisa request besok di program Rock Hits. Karena Velvet Rust ini band bergenre hard rock gitu ya. Ada sapaan untuk Robert Cavalera, Arfi Frolinen, Ayu Momsin, Eko Metu, juga Toto Blendra. Dua hari berturut-turut, Bapak Eko nggak muncul namanya ya. Lagi ada apa ini? Atau lagi berada di mana? Dari kawasan Sidoarjo, saya juga jumpa Sony yang menantikan Windrose dalam Winter Saga. Robert Cavalera yang ada di Tretes hadirkan Melbourne Creation dalam satu lagu bertajuk sama. Melbourne Creation atau Dying Fetus, boleh juga Nile. Ketemu dengan Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo katanya nguping saja sedari 3 sore tadi. Sekarang sudah tutup warung, jadi langsung pulang. Ya, boleh pulang ya. Kayak sekolah ya, boleh pulang. Saya juga cek ya, atau tambah yang sudah tuliskan komentar di Facebook. Kini giliran saya ketemu dengan Satria Putra yang menunggu Avantasia dalam Farewell. Ada Johnny Petrucci, inginkan Arise Instability dengan Inca. Penita Ananda Putri, track lawas dari Anggra, lupanya lagi pengen didengar, Nothing to Say. Arif Cahaya Utama, Arkan saja dengan Hayati, track yang juga lumayan lama. Ada Alam Alam Bara yang hadirkan performa band asal negeri sendiri Forgotten dalam 3 angka 6. Baik, dipersiapkan.

beranjak ke nomor berikutnya. Saya kabarkan dulu tentang program Star Kids ya. Pas sekali untuk Anda warga Star yang punya putra-putri duduk di bangku TK atau SD, yang bersekolah di sekolah TK atau SD gitu ya. Mungkin lembaga sekolahnya pengen belajar tentang dunia radio. Star FM kini membuka diri untuk itu di era serba digital. Dan ini merupakan salah satu inovasinya, menghadirkan program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk proses pembelajaran para pelajar TK atau SD yang ingin tahu cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, juga tour radio, dan yang pastinya siaran di radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Tersedia juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, segera kontak Star FM di 08183107555 untuk informasi lebih lengkap dan detailnya lagi. Silahkan cek juga di Instagram dan TikTok kami untuk liputan beberapa sekolah yang sudah sempat berkunjung, yang di sudah dijadikan short video gitu ya. Silahkan lacak di @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Oke, kini kita langsung simak saja Death Angel dalam Cult of the Youth.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

Oke, setelah gempuran obscura dalam Perpetual Infinity, kita langsung masuk dulu di segmen Star of the Month, di mana tiga album kompilasi coklat Indie Trend di tahun 98, kemudian Tribute to Ian Antono di 2004, dan Kita untuk Mereka di tahun 2005, itu berbicara mengenai album Indie Trend di tahun 98. Dalam album ini menjadi debut Wong, Kafein, Coklat, dan Padi dalam dunia musik di Indonesia. Kemudian album Tribute to Ian Antono di tahun 2004 adalah album kompilasi yang merupakan bentuk penghormatan bagi gitaris legendaris Ian Antono, personel dari God Bless, di mana lagu-lagu ciptaannya dibawakan kembali oleh deretan musisi papan atas di Indonesia dengan aransemen yang berbeda. Sedangkan album Kita Untuk Mereka, rilisan 2005, adalah album kompilasi dari Indonesian Voices yang terdiri atas seluruh musisi Indonesia yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Sony BMG Indonesia sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa mereka atas peristiwa tsunami 2004 yang mengguncang Aceh dan Sumatera Utara. Kita simak kali ini Coklat dalam satu lagu bertajuk Garuda.

105,5 Master FM. Baru kita simak tampilan dari band asal Italia yang punya nama Wind Rose. Band yang memadukan antara nuansa power metal dengan folk metal gitu ya. Dibangun di tahun 2009, band ini begitu dikenal karena keunikan konsep mereka yang menyebut diri mereka sebagai pioneer genre dwarf metal atau metal kurcaci gitu ya. Wind Rose ini tampil di atas panggung dengan mengenakan kostum zirah kurcaci yang berat, membawa kapak serta skop gitu ya, dan membawakan lagu-lagu bertema fantasi yang terinspirasi dari karya J.R.R. Tolkien yang juga sangat dikenal dengan The Lord of the Rings dan The Hobbit-nya. Juga dunia Warhammer gitu ya. Wind Rose saat sekarang diperkuat oleh Francesco Cavalieri pada vokal, kemudian Claudio Falconsini pada gitar, Federico Miranda di posisi keyboard, Cristiano Bertocci pada bass, dan Federico Gatti di sektor drum. Meski mereka ini sebenarnya sudah aktif sejak tahun 2009, tapi nama Wind Rose baru meledak secara global di tahun 2019. Jadi kurang lebih 10 tahun kemudian. Tepatnya setelah mereka merilis lagu Diggy Diggy Hole. Lagu ini merupakan aransemen ulang dari versi metal dari lagu jenaka milik kreator YouTube The Yogscast yang bertema permainan Minecraft. Musik videonya menjadi viral, meraih puluhan juta tayangan dan membuat mereka memiliki basis massa yang sangat besar di media sosial semacam TikTok. Awalnya musik mereka lebih condong ke arah progressive power metal ya. Tapi seiring waktu mereka mematangkan formula symphonic folk metal bertema kurcaci tambang yang penuh semangat. Wind Rose saat sekarang ini dikabarkan aktif melakukan tour dan menjalani langganan tampil di berbagai festival metal internasional besar di Eropa seperti Grasspop Metal Meeting, Bloodstock Open Air, juga Summer Breeze. Gaya panggung mereka yang teatrikal menjadikan penonton seringkali ikut membawa properti kapak mainan dan melakukan aksi mosh pit untuk bertema menambang atau digging pit. Oke, itu dia. Wind Rose sempat juga direquest untuk hadir tepatnya oleh Sony yang ada di kawasan Sidoarjo dengan Winter Saga. Sekarang ketemu giliran ketemu dengan Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan, yang yakin Anda sudah menyimak juga tampilan dari Death tadi untuk satu track cover dari Judas Priest, Painkiller. Disapa geng Morong yang ada di Tumapel, selamat menikmati sajian lagu dari Star FM. Kadip Metal Size 2 yang ada di Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ikutan gabung. Pengen request Onslaught, Toxic, Nostradamus atau Eccentrix. Didit Hendra Dewanto yang ada di kawasan Surabaya memilih Metallica dengan Cure atau Megadeth yang I'll Get Even. Fajar yang ada di Sragen, Jawa Tengah mau Grimheart yang Ignis Fatuus. Selanjutnya ke Facebook gitu ya. Di Facebook saya masih harus ketemu dengan Putra Petir yang menantikan tampilan band asal negeri sendiri Demented Heart dalam Sonic Rod. Kemudian ada juga Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang, thank you. Hermaji yang ada di kawasan Bromo, terima kasih Bapak Hermaji mau simak Safari gitu ya dari Orphanland. Kemudian Patricia Camilia Indah, Hill and Kill versi lama terpaksa disimpan dulu karena menu board tadi sudah hadir dengan King of Kings. Saat ini juga ada Didit Hendra Diwanto di Facebook kami. Bintang Mandala, selamat malam saja, mau dengar Lucifer-nya Behemoth. Ada juga Hamba Tetap Wawa, Flag of Hate dari Kreator, track lawas dikangenin begitu ya. Putri Karisma Wijayanti menunggu The Reckoning-nya With Temptation. Sedangkan Arsyad Charawi hadirkan Hate Eternal dalam Victorious Reign. Ya, semuanya sudah saya jumpa. Sisa waktu yang tersedia 35 menitan ke depan, nomor-nomor apa saja yang masih bisa dimuat di 35 menit ke depan. Berikutnya

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 kembali Master FM temani harimu cerahkan duniamu. Rupanya hanya sampai di sini waktu yang tersedia. Dua deretan nomor-nomor pekat telinga dimainkan di program Rockstars dari yang sudah diajukan warga Star. Kita sampai di penghujung waktu dan waktunya Rockstar harus segera dihentikan lajunya untuk pekan ini. Yang pasti terima kasih untuk warga Star yang sudah turut aktif gabung. Namun tampilan belum bisa dihadirkan karena terbatasnya waktu. Pekan depan kita bakal jalin kembali kebersamaan yang sama. Bulannya sudah berganti ya. Edisi kali ini saya Yudi Farel bakal segera pamit undur diri sembari lepas track pungkasan dari Arkan Hayati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Saya Eva Prasanti akan bertugas untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Dan biarlah pagi hari ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita akan awali persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini Tuhan begitu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, dan biarlah mulut kami, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, Juru Selamat hidup kami, karena kami tahu Engkaulah alasan untuk kami bisa memuji nama-Mu, Engkaulah alasan untuk kami bisa memuliakan Engkau. Tuhan, pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan.

Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah dari awal hingga akhirnya persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar, semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan alat-alat yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Pendengar terkasih dari Don Moon, sudah kami hadirkan lewat pujian I Will Sing. Pagi ini akan kami hadirkan satu pujian dari Tower of Praise dengan Melayani Lebih Sungguh.
1: Waspadalah dan berjagalah, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus akan datang kedua kalinya. Adakah didapatinya kita tetap setia dan melayani Tuhan? Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Dunia ini akan dibinasakan.

sekali lagi kukatakan, waspadalah dan berjagalah. Tetaplah setia dan melayani Tuhan, dan engkau akan diselamatkan. Jangan lemah dengan keadaan dunia ini. Biarlah rohmu

ya Tuhan, segala kemuliaan, segala keagungan, hormat dan kuasa, pujian dan sanjungan.

105,5 Star FM. Pujian yang lama sekali tidak hadir ya di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kami hadirkan dari Gloria Trio, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Saya yakin ini juga merupakan panggilan buat kita semuanya untuk kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 28. Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Kita akan merenungkannya dengan temanya diingat dan tidak dilupakan. Diingat dan tidak dilupakan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah saat kami membaca, kami mendapat hikmat daripada Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan untuk kami mengerti maksud Tuhan lewat firman Allah hari ini. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami juga diberikan kesanggupan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar bagaikan tanah hati yang merindukan aliran air, demikian juga hati dan jiwa kami merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca bersama Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertutup. Kembalilah kepada-Ku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenun, dan yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkannya dasarnya. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini tema renungan kita yaitu diingat dan tidak dilupakan. Kita akan sama-sama merenungkannya dan natsnya ada di ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, ketika membuka album foto kenangan, kita mencoba mengingat kembali peristiwa, tempat, dan orang-orang di balik foto itu. Kadang kita bisa mengingat kembali dengan jelas, tapi tidak jarang kita kesulitan untuk mengingat tempat, waktu, bahkan orang-orang yang di dalamnya. Ingatkan kita sangat terbatas dan bisa lupa. Seperti foto lama yang mulai pudar, kita takut untuk dilupakan. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah bisa melupakan kita? Di tengah-tengah masa gelap yang dihadapi umat Israel, Tuhan berkata dalam Yesaya 44 ayat 21, "Engkau tidak akan kulupakan." Allah bukan sekedar memotret kita dari jauh, tapi Dialah yang membentuk kita. Kata membentuk dalam bahasa Ibrani, Yatsar, ini berarti Ia membentuk kita dengan sengaja. Seperti tukang periuk membentuk tanah dengan teliti, penuh kasih, satu persatu. Meskipun kita berdosa, Ia menghapus semuanya seperti kabut. Kabut lenyap tanpa bekas, dan sebagai bukti Ia menyebut nama Kores 150 tahun sebelum Ia lahir. Kores itu raja asing yang menjadi alat keselamatan di tangan Tuhan. Allah adalah pribadi yang mengingat umatnya dan memegang kendali atas sejarah. Mungkin hari ini kita merasa seperti foto usang yang mulai dilupakan oleh teman, oleh dunia, bahkan oleh diri sendiri. Namun Allah berkata, "Engkau tidak akan kulupakan." Keberadaan Kores yang disebut sebagai hambaku adalah gambaran dari kehadiran Kristus sebagai juru selamat manusia. Dosa dan masa lalu kita yang kelam dihapus melalui darah Kristus, Sang Anak Domba Allah. Di dalam Kristus, Allah mengenal dan mengingat keberadaan kita sebagai miliknya. Nama kita terukir, bukan di album yang berdebu, tapi di telapak tangan Sang Pencipta. Album kehidupan kita di tangannya, karena kita tidak dilupakannya. Nama kita terukir di telapak tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah dilupakannya. Ketika kita sudah mendengar janji Tuhan pagi hari ini bahwa kita tidak akan pernah dilupakannya, nama kita terukir di telapak tangannya, biarlah kita bersyukur akan hal ini dan menjadikan hal ini, kita akan memacu diri kita untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan sebagai orang yang membuat kita berharga di matanya. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Melita Sindabutar bersama dengan Clarissa Dewi, Alvin Christian, dan Pastor Lukas Kusuma. Tuhan

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Greta Siombing ya, dengan Yesus Mutiaraku. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita merenungkan bersama dalam Yesaya 44 ayat 21-28. Dari bacaan kita ini berisi pesan tentang Allah sebagai penebus Israel yang memanggil kembali umatnya untuk kembali karena dosa yang telah mereka lakukan sudah dihapuskan. Sama seperti kabut, bahkan ada nubuat yang diberikan kepada Israel bahwa Yerusalem akan dipulihkan melalui pembangunan bait suci melalui Kores. Pendengar terkasih, Tuhan penebus Israel, itu yang Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta berikan perikopnya. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengatakan bahwa segala pelanggaran kita yang seperti kabut itu sudah dilenyapkan. Dosa kita yang seperti awan pun sudah dilenyapkan. Makanya Ia memanggil, ayo kembali kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Panggilan untuk mengingat dan kembali itu diserukan Allah melalui Yesaya kepada orang-orang Israel. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka ini adalah hamba yang tidak dilupakan. Tuhan telah menghapus dosa dan pemberontakan mereka seperti awan, seperti kabut, sehingga panggilan untuk datang kepada Dia diserukan kembali oleh Allah. Ketika manusia berdosa, tentu untuk datang menghampiri Allah ini bukan perkara yang gampang. Kita tahu bahwa ada Musa saat dia berjumpa dengan Allah, dia merasa tidak layak, maka dia menutup wajahnya karena dia merasa tidak layak atas dosa yang dia lakukan. Makanya ketika Allah sudah menebus dosa pelanggaran manusia, Dia memanggil kembali manusia itu supaya tidak ada lagi perasaan tidak layak untuk menghadap tahta kemuliaannya. Di ayat 23, di sana ada pujian atas penebusan Allah. Langit, bumi, hutan, dan segala pohon diserukan untuk bersorak-sorai memuji Tuhan, karena Ia telah menebus Yakub dan menunjukkan keagungannya dalam diri Israel. Aku telah menebus segala dosamu, dosa pemberontakanmu. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soralah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon yang ditanamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan menegaskan kembali statusnya sebagai penebus dan pembentuk umat sejak dari kandungan, yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi seorang diri. Kalau peristiwa tentang bagaimana Allah berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, mungkin kita ingat ya peristiwa bagaimana Yesus meneduhkan angin badai saat Yesus berada dalam sebuah perahu. Sampai orang-orang, bahkan murid-murid yang bersamanya pada waktu itu, siapakah Dia sampai langit dan bumi pun tunduk kepadanya? Dia memang Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sangat bisa diandalkan, dipercaya, melakukan perkara-perkara yang besar, karena memang Dia yang menciptakan segalanya. Bahkan janji atas pemulihan Yerusalem itu juga disampaikan,
Artinya memang sebenarnya Israel tidak pernah dilupakan oleh Allah. Tapi karena pemberontakan, karena dosa yang dilakukan oleh Israel, maka yang terjadi adalah Israel yang menjauhkan diri dari Allah itu sendiri. Saat panggilan itu diserukan Allah melalui Yesaya, Allah berharap bahwa orang-orang Israel ini menyadari bahwa dosanya sudah dihapuskan, dosanya sudah dipulihkan, dosanya ini sudah bersih. Ayo kembali kepada Allah. Bahkan Tuhan sanggup membatalkan tanda-tanda pengamal tenung dan memperlakukan orang-orang yang berhikmat secara duniawi. Ia dipermalukan. Tetapi ia menegaskan perkataan hamba-hambanya dan nubuat para utusannya itu. Tuhan berkata tentang Yerusalem, ia akan diisi penduduk. Dan tentang kota-kota Yehuda, ia akan dibangun kembali. Bahkan Tuhan juga menyebut Kores sebagai gembalaku yang akan menyelesaikan segala kehendaknya dengan memerintahkan pembangunan kembali Yerusalem dan peletakan dasar bait suci. Pendengar terkasih, renungan hari ini patut kita syukuri. Sama seperti yang tertulis dalam Ibrani, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sebab aku adalah Allah yang setia. Dan itu diserukan kembali kepada kita, bahwa Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik, yang masih mengizinkan kita untuk kita bisa menghampiri tahtanya yang kudus dan memanggil Dia Ya Abba, Ya Bapa. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Pendeta Silviani Silvana Runtu. Aku Tuhan semesta.

105,5 Star FM, pendengar terkasih di pagi hari ini di persekutuan udara Praise Lord Program dari Stephen Pakpahan, Atur Saja Tuhan Hidupku Milikmu, sudah kami hadirkan ya. Baik, jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan temanya yaitu Cinta Pandangan Pertama. Cinta Pandangan Pertama. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 081-8310-755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Telaga. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang cinta pandangan pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, cinta pandangan pertama sering menjadi daya tarik dan dipercaya memiliki kuasa tersendiri. Sampai-sampai muncul puisi, lagu, dan sinetron-sinetron yang menampilkan indah dan menariknya cinta pandangan pertama. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan cinta pandangan pertama itu, Pak Sindu?
1: Pak Hendra, saat yang lalu kita telah membahas segitiga cinta yang menjelaskan adanya 7 jenis hubungan. Dari ketujuh jenis hubungan tersebut, cinta pandangan pertama merupakan kategori tergila-gila atau cinta nafsu, atau dalam bahasa Inggrisnya infatuation, yakni jenis hubungan yang hanya memiliki nafsu saja, yakni hubungan yang digerakkan oleh ketertarikan yang bersifat lahiriah dan disuasanai kuat oleh gairah seksual. Keintiman emosional dan komitmen tidak ada atau belum ada saat itu.
0: Nah, Pak Sindu, mengingat mungkin saja ada di antara pendengar yang belum sempat menyimak pembahasan cinta segitiga yang lalu, mungkin Pak Sindu dapat mengulasnya kembali secara singkat, Pak?
1: Baik, Pak Hendra. Jadi, segitiga cinta adalah sebuah model, sebuah cara menjelaskan yang menggambarkan bahwa cinta itu memiliki tiga komponen dasar, yakni keintiman, nafsu, dan komitmen. Keintiman, atau dalam bahasa Inggrisnya intimacy, adalah komponen afektif atau komponen emosi dan perasaan, yaitu adanya kedekatan yang dirasakan oleh dua orang, kedekatan yang sekaligus menjadi kekuatan yang mengikat bersama hubungan tersebut. Yang kedua, komponen kedua adalah nafsu, atau dalam bahasa Inggrisnya passion, adalah komponen yang bersifat lahiriah atau biologis, yaitu adanya dorongan untuk mendekat, menyatu, dan memuaskan insting seksual atau insting dorongan seksual. Yang ketiga, yaitu komponen komitmen atau keputusan. Dalam hal ini, mewakili komponen kognitif atau komponen pikiran dan pertimbangan, yakni pertimbangan untuk mengambil keputusan mencintai, pertimbangan untuk ingin bersama dengan seseorang, dan kemudian membuahkan keputusan untuk mengikatkan diri dalam bentuk yang resmi, sebagaimana bentuk pertunangan atau menikah, serta mempertahankan hubungan itu. Demikian Pak Indra yang dimaksud dengan segitiga cinta.
0: Nah, kalau kembali ke bahasan cinta pertama, kedengarannya agak sedikit dalam tanda kutip serem ya Pak. Dikatakan bahwa cinta pandangan pertama merupakan kategori cinta nafsu atau cinta yang tergila-gila. Nah, hubungan yang digerakkan oleh ketertarikan yang bersifat lahiriah dan disuasanai kuat oleh gairah seksual. Sementara itu, keintiman emosional dan komitmen tidak ada atau belum ada saat itu, begitu ya Pak ya?
1: Iya Pak Hendra, memang terasa seperti serem ya. Sebagaimana yang kita bisa kenali lewat penjelasan model segitiga cinta, maka cinta yang sesungguhnya, cinta yang lengkap, memiliki tiga komponen, yaitu komponen gairah seksual, komponen keintiman emosional, dan komponen komitmen. Sedangkan untuk bisa memiliki komponen keintiman emosional atau intimacy dalam bahasa Inggrisnya, hal itu mensyaratkan adanya saling mengenal. Sementara yang disebut cinta pandangan pertama itu kan umumnya belum saling mengenal, bahkan baru sekedar bertemu, mungkin juga hanya sekedar saling menatap dan kemudian seperti merasa jatuh cinta pada si dia. Jadi perkenalan saja kadang belum terjadi, apalagi berteman dan mengenal lebih dekat sebagai landasan terciptanya keintiman emosional. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa memang dalam cinta pandangan pertama sama sekali tidak ada atau belum ada komponen keintiman emosional sama sekali.
0: Menarik ketika Pak Sindu tadi menyebutkan bahwa cinta pandangan pertama bisa terjadi ketika bahkan belum berkenalan. Dalam film-film, sinetron atau novel kadang digambarkan bahwa dengan hanya beradu pandang atau melihat saja dengan tanpa berkenalan, seseorang bisa merasa dia mengalami cinta pandangan pertama.
1: Iya, memang demikian Pak Hendra. Penggambaran cinta pertama yang selama ini dimunculkan oleh dunia media tanpa sadar itu menjadi sebuah bentuk kampanye, sebuah bentuk pembenaran tentang yang disebut cinta pertama, dan betapa cinta pertama itu adalah hal yang memang patut kita syukuri atau patut bahkan melandasi hubungan cinta yang berikutnya.
0: Nah, kalau tadi dijelaskan cinta pandangan pertama tidak memiliki komponen keintiman emosional, bagaimana dengan komponen komitmen, Pak Sindu?
1: Komitmen itu, Pak Hendra, lahir dari sebuah proses pengambilan keputusan yang memutuskan secara sadar dan sengaja bahwa ia bersedia mempertahankan sebuah hubungan menjadi bersifat langgeng atau bersifat jangka panjang. Sementara cinta pandangan pertama itu kan tidak melewati sebuah proses pengambilan keputusan yang sadar dan sengaja. Cinta pandangan pertama itu kan bersifat spontan, refleks, gerak, boleh katakan spontan, tanpa sadar, tanpa dipikir panjang, tidak ada sama sekali pertimbangan rasionalitas. Maka bisa kita simpulkan, cinta pandangan pertama memang sama sekali tidak memiliki atau belum memiliki komponen komitmen.
0: Jadi sekali lagi bisa ditegaskan bahwa cinta pandangan pertama itu hanya memiliki komponen nafsu lahiriah atau dorongan seksual semata.
1: Ya, memang demikian Pak Hendra. Cinta pandangan pertama itu memang hanya memiliki komponen nafsu lahiriah atau dorongan seksual semata. Komponen nafsu lahiriah di sini bukan berarti serta-merta identik dengan hasrat berhubungan seksual dengan orang tersebut, tetapi minimal pertimbangan yang dipakai semata-mata memang bersifat fisik dan pemuasan diri sendiri.
0: Pertimbangan yang dipakai semata-mata bersifat fisik dan pemuasan diri sendiri, berarti cinta pandangan pertama adalah cinta karena ketertarikan fisik, ya Pak?
1: Benar Pak Hendra, cinta pandangan pertama umumnya berbentuk ketertarikan fisik. Tertarik pada wajahnya, oh cantik, manis, oh tampan, atau wajahnya itu khas banget ya, berwajah etnik, begitu misalnya istilah sekarang. Atau misalnya tertarik pada bentuk matanya, yang mata belok istilahnya, atau matanya sipit, pada warna bola matanya, pada bentuk hidungnya, bibir, dahi, dagu, atau bagi seorang gadis tertarik karena kumisnya si pria itu, cambangnya, model rambutnya. Ketertarikan fisik ini termasuk tertarik, bisa tertarik pada bentuk tubuh atau perawakan seseorang, baik itu yang disebut istilah gurauannya itu kutilang gitu ya, kurus, tinggi, langsing, atau mungkin gemuk. Ada loh yang memang bisa tertarik, orang-orang tertentu memang tertarik pada lawan jenis yang badannya lebih terkesan gemuk atau padat berisi, atletis, tinggi besar. Ketertarikan fisik ini bisa juga dimaknai pada ketertarikan caranya menampilkan diri, caranya berpakaian. Misalnya, wah, modis, necis, wangi, wah, dandanannya berkelas, menarik. Atau ada yang sebaliknya tertarik, lebih mudah tertarik cinta pandangan pertamanya karena salah satunya dia memang punya gaya penampilan itu santai, casual. Cinta pandangan pertama itu bisa juga berdasarkan ketertarikan pada gerak tubuh atau bahasa tubuh seseorang. Misalnya caranya berjalan yang tegap, caranya yang lemah gemulai, cara duduknya, gerak tangannya, tatapan mata, ataupun caranya dia memperlakukan orang lain. Jadi memang meluas dalam hal ini ya, ketertarikan fisik itu, termasuk bisa jadi tertarik karena warna kulit, karena juga latar belakang etnisitas atau suku seseorang, tertarik pada sikap, perilaku, tutur kata. Ada yang memang gampang tertarik atau merasakan cinta pertamanya karena begitu melihat, merasakan orang ini kok hangat ya dalam memperlakukan orang lain. Atau sebaliknya, wow, cowok ini cowok yang pemberani, macho. Atau yang si pemuda tertarik pada pemuda yang terlihat begitu feminin, ya, keibuan. Atau sebaliknya, ada yang tertarik karena tampilannya tomboy, si cewek ini. Ada yang memang menghayati di mana cinta pertamanya itu karena melihat lawan jenisnya itu kok banyak ngomong. Tambah banyak ngomong, tambah bawel, tambah menawan di hati. Jadi tertarik karena unsur sanguin. Sementara yang lain mudah tertarik karena kok tampilannya, suaranya lirih gitu ya. Bicaranya lembut, bahkan enggak banyak bicara sebenarnya. Diam, tapi itu justru diam yang menimbulkan rasa tertarik begitu besar. Semakin terdiam seribu bahasa, semakin misterius, bahkan mungkin benar-benar dingin orang itu yang boleh dikatakan tidak responsif, malah semakin menggoda hati untuk jatuh cinta. Sementara itu ada juga yang jatuh cinta, cinta pertama, cinta pandangan pertama, karena lawan jenisnya itu memang tampilannya ketus dan galak. Justru ini yang membuatnya mengalami cinta pandangan pertama.
2: Wah, ternyata ketertarikan fisik itu mencakup hal yang sangat meluas ya, Pak. Jadi ketertarikan fisik ini tidak hanya pada orang-orang yang dikategorikan cantik, tampan, dan menarik ya, Pak.
1: Memang, Pak Hendra, sebagian besar bangunan persepsi kita dengan apa yang disebut cantik, tampan, menarik itu memang sebagian besar dibentuk oleh budaya di mana kita hidup, budaya yang mengitari diri kita, dan termasuk media yang selama ini kita baca, dengar, atau tonton. Nah, kalau saya sendiri boleh bertanya ke Pak Hendra sebagai seorang pria, menurut Pak Hendra, yang disebut cantik, menarik, menurut era sekarang ini seperti apa ya, Pak Hendra?
2: Kalau menurut era sekarang ini sih, saya melihatnya mungkin definisi cantik adalah seperti karakter-karakter yang ada di bintang-bintang iklan atau misalnya artis-artis film, seperti itu mungkin, Pak.
1: Seperti apa kalau Pak Hendra boleh menggambarkan dengan lebih detail?
2: Yang penampilannya sangat-sangat ada aura bintangnya mungkin, Pak ya. Jadi dia tuh benar-benar kalau istilahnya dalam audisi dikatakan dia punya kamera face gitu. Jadi dia kalau misalnya tampil di televisi atau tampil di layar-layar kaca, rasanya kita tertarik untuk menyaksikan film atau aktivitas yang dibintangi atau dilagakannya begitu.
1: Kalau dalam bentuk fisik, ukurannya seperti apa?
2: Ukuran fisik
1: cantik,
2: ya, Pak?
1: Cantik, menarik menurut era sekarang ini kira-kira, Pak Hendra?
2: Mungkin kalau untuk ukuran wanita yang banyak kita lihat kan biasanya yang langsing, yang tinggi, yang kulitnya halus, yang kulitnya bersih, yang wajahnya cerah. Mungkin seperti itu kali, Pak?
1: Iya. Ya, saya bisa mengiyakan apa yang disampaikan Pak Hendra ya dalam mengamati cantik dan menarik menurut era sekarang. Dan itu memang terjadi dalam konteks sekarang. Sementara Pak Hendra, kalau kita menyaksikan, melihat dokumentasi katakan di tahun 1950-an dalam masyarakat dunia barat, yang disebut cantik saat itu justru bukan yang kurus, yang langsing, tapi justru yang postur tubuhnya dianggap padat berisi. Sementara di masyarakat Afrika pada era tertentu, justru yang disebut cantik itu yang badannya gemuk. Jadi bukan sekedar padat berisi, tapi benar-benar gemuk. Itulah yang disebut cantik. Sementara kalau di negeri Burma di masa lalu, atau sekarang disebut sebagai negara Myanmar, yang disebut cantik di era lalu itu justru kalau lehernya itu panjang. Maka di era sekian puluh tahun yang lalu, gadis-gadis Burma pada masa lalu suka memperpanjang lehernya dengan gelang-gelang yang semakin bertambah dan membuat lehernya bertambah panjang melampaui ukuran normal. leher orang-orang lain. Sesuatu yang malah memang menjadi aneh buat kita di hari ini. Tapi itulah memang kecantikan, ketampanan, menarik, itu memang sesungguhnya bersifat persepsi, bukan berupa ukuran yang bersifat mutlak. Sangat dipengaruhi oleh budaya, zaman, dan juga bagaimana media itu membentuk persepsi kita.
2: Wah, fakta yang sangat menarik ya Pak ya. Jadi memang sebagian besar bangunan persepsi kita tentang cantik, tampan, dan menarik itu dibentuk oleh budaya dan media. Terus kalau begitu Pak Sindu, sebagian yang lain itu dari mana Pak?
1: Masing-masing kita itu bertumbuh dengan persepsi tertentu tentang sisi apa yang membuat kita tertarik pada lawan jenis. Kalau saya memberi istilah, masing-masing kita itu tumbuh dengan lingkar selera. Artinya adalah bahwa masing-masing kita itu punya lingkar yang menunjukkan di sisi mana kita merasa tertarik pada seseorang. Orang lain bisa mengatakan, media mengatakan, ini loh yang cantik, ini loh yang tampan, ini loh yang menarik. Tapi kita bisa memang memiliki persepsi yang berbeda. Masing-masing kita memiliki lingkar selera yang bisa berbeda satu sama lain, termasuk berbeda dengan apa yang dibentuk oleh budaya dan media kita. Jadi bagi kebanyakan orang, penampilannya biasa aja, ganteng ya enggak ganteng lah, cantik juga enggak. Tapi ada bagian tertentu dari diri seseorang ini yang bisa menarik perhatian bagi orang lain dan terasa, cantik dia ini. Ya, dia tampan, dia menarik. Mungkin senyumnya, mungkin caranya berjalan, warna suaranya, caranya bicara. Dan sisi yang menarik ini bisa berasal dari kemiripan dalam sisi yang sama dengan orang-orang yang pernah dekat dengan kita atau dengan orang-orang yang kita kagumi. Dan yang sisi yang menarik ini memang tidak selalu bersifat positif, tapi bisa juga ketertarikan itu justru pada hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya, seseorang tertarik pada wanita yang menampilkan gaya tertentu yang sesungguhnya itu sudah menunjukkan dia itu punya potensi menjadi wanita yang tidak setia dalam pernikahan. Tapi si pria ini justru tertarik pada wanita yang berpotensi untuk tidak setia pada pernikahan. Sementara pada diri wanita tertentu justru tertarik pada pria-pria tertentu yang sebenarnya lagak lagunya itu sudah menunjukkan dia ini berpotensi menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada sesuatu yang aneh, tidak wajar, tetapi itulah terjadi. Tertarik justru pada orang-orang yang berpotensi menimbulkan sisi merugikan pada dirinya sendiri. Dan ini memang bisa terjadi umumnya karena merupakan penyerapan dari pola yang tidak sehat dari orang tuanya sendiri.
2: Wah, Pak Sindu, ternyata sangat relatif sekali ya semua penjabaran yang tadi Pak Sindu sampaikan. Kalau begitu halnya Pak Sindu, cinta pandangan pertama yang hanya memiliki komponen nafsu lahiriah atau dorongan seksual semata itu, hal ini kan mengandung bahaya yang bisa berupa mengarah pada hasrat berhubungan seksual dengan orang tersebut. Tapi yang ingin saya simpulkan, sepertinya semua ini minimal berasal dari pertimbangan yang dipakai semata-mata bersifat fisik dan pemuasan diri sendiri. Jadi cinta pertama itu bersifat egois ya Pak Sindu?
1: Ya Pak Hendra, cinta pandangan pertama memang sangat berpusat pada diri kita sendiri. Hal-hal yang baik dan yang menyenangkan bagi diri kita sendiri, hal-hal yang memuaskan impian dan hasrat kita lah yang semata-mata menjadi dasar cinta pandangan pertama, termasuk hal-hal yang mempermudah hidup kita. Dalam arti yang lebih utuh, memang sesungguhnya cinta pandangan pertama bukanlah cinta yang sesungguhnya, melainkan nafsu, dorongan untuk memuaskan diri sendiri, di mana sebenarnya tidak berpijak pada kenyataan yang sesungguhnya dari orang yang kita anggap menarik itu. Tetapi cinta pandangan pertama itu kita bangun berdasarkan gambaran yang serba ideal, serba indah, serba menarik, dan termasuk serba memuaskan diri kita sendiri. Yang sesungguhnya itu memang bukan kenyataan, bukan realitas, tetapi sebenarnya fantasi kita. Maka bisa dikatakan secara ironis, cinta pandangan pertama adalah cinta pada cinta itu sendiri, bukan cinta pada pribadi orang yang kita anggap menarik tadi.
2: Maksudnya cinta pada cinta, Pak?
1: Jadi maksudnya cinta pandangan pertama bukan berpijak pada pengenalan yang utuh atau apa adanya tentang seseorang yang kita anggap cintai. Cinta pandangan pertama hanya berangkat dari naluri dan insting yang kita anggap ideal dan baik untuk diri kita sendiri. Padahal cinta yang sesungguhnya membutuhkan saling mengenal dan saling memberi. Cinta yang sesungguhnya memiliki unsur di mana kita perlu berkorban, kita perlu bertoleransi. Dan memang itu berarti tidak sepenuhnya harapan dan impian kita tentang pasangan hidup itu bisa terpenuhi. Sementara yang menjadi subjek atau pusat perhatian cinta pandangan pertama itu memang bukan orang lain. Karena yang terjadi, kita kan sesungguhnya belum mengenal orang tersebut. Sehingga yang menjadi subjek atau pusat perhatian kita saat mengalami cinta pandangan pertama sesungguhnya adalah justru perasaan bergairah itu sendiri, sensasi, nafsu, fantasi kita tentang cinta. Maka tak heran ketika seseorang menjalin hubungan hanya semata-mata berdasarkan cinta pandangan pertama, maka akan berujung pada kekecewaan dan rasa putus asa karena mengalami putus hubungan dengan alasan, ah, kita kan sudah tidak ada kecocokan, kami kan sudah tidak ada perasaan cinta. Dalam hal ini bisa juga dalam bentuk lain, ketika hubungan pacarannya sudah mulai terasa tidak menggairahkan lagi, istilahnya tidak bikin lagi greng, tiba-tiba ia sudah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang lain, mulai berpaling ke hati yang lain, berpaling ke orang lain. Memang mudah berpaling, mudah bercabang hati, karena sekali lagi yang ia cintai adalah cinta itu sendiri, bukan seseorang. Maka tepatlah kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cinta nafsu atau tergila-gila. Memang berada dalam situasi yang kurang waras, karena pergerakan tindakannya itu tanpa pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab.
2: Kesimpulannya, Pak Sindu, apakah yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami gejala atau fenomena cinta pandangan pertama ini, Pak?
1: Pertama, Pak Hendra, kita bisa berkata pada diri sendiri, saya bukan sedang jatuh cinta pada seseorang. Tapi kita bisa katakan pada diri kita sendiri, saya sedang tertarik, saya sedang terpesona, saya sedang kagum, dan itu berangkat dari fantasi saya tentang dia, bukan realitas kenyataan dia apa adanya. Jadi dengan pernyataan yang pertama ini menolong kita untuk tidak mengagung-agungkan cinta pandangan pertama, karena sesungguhnya ini bukan cinta, tetapi sesungguhnya hanyalah nafsu, ketertarikan berdasarkan hal yang memang bersifat fantasi, imajinasi kita, di mana kita belum sungguh-sungguh mengenal orang itu apa adanya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan ketika mengalami gejala cinta pandangan pertama adalah demikian. Bagi yang sudah berpasangan, apalagi sudah menikah, tentu sepatutnya tidak menindaklanjuti ketertarikan itu, karena bisa berujung pada perselingkuhan, minimal perselingkuhan di dalam pikiran kita. Sementara bagi yang belum berpasangan atau belum menikah, jika orang yang kita tertarik itu memang masih lajang atau bujangan, kita bisa mempertimbangkan sejauh mana kita perlu menjajaki untuk berkenalan dan mengenalnya, supaya pengenalan kita makin membumi dan tidak terjebak pada fantasi kita. Atau kita juga bisa memilih untuk mengabaikan, perasaan cinta pandangan pertama itu. Karena mungkin bagi kita, dia memang kurang bisa kita jangkau. Dia memang kurang sesuai dengan kriteria sesungguhnya tentang calon pasangan hidup yang kita idam-idamkan.
2: Terakhir Pak Sindu, apa pesan firman Tuhan terkait dengan topik kita ini?
1: Baik Pak Hendra, saya akan bacakan dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13-16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari beberapa bagian ayat firman Tuhan ini, kita bisa menarik satu pelajaran bahwa penting bagi kita untuk tidak mengambil keputusan, bertindak karena berdasarkan pertimbangan kepentingan diri sendiri semata. Di mana kita hanya bergerak untuk mementingkan diri sendiri, tidak mempertimbangkan dalam kita mengenal orang lain, berkorban untuk orang lain. Di sanalah ada ancaman terjadinya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka kalau kita kembali kaitkan dengan cinta pandangan pertama itu sesungguhnya cinta yang berangkat dari mementingkan diri sendiri. Ini tidak bisa kita jadikan dasar bagi hubungan yang sejati, tetapi perlu dilanjutkan dalam kita mengenal lebih baik orang itu, dan dengan demikian kita membangun hubungan yang lebih bersifat memberkati orang lain.
2: Terima kasih Pak Sindu atas perbincangan yang sangat menarik ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cinta pandangan pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat dan dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
3: Star FM. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita sudah dengar bersama di Persekutuan Udara Praise Lord Program ya, Telaga dengan Cinta Pandangan Pertama. Biarlah ini boleh menjadi pengertian yang baru buat kita semuanya dalam menanggapi hal-hal yang seperti ini. Baik, bagi pendengar terkasih yang mau bergabung, silakan waktunya sampai nanti di 7:30 pagi. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian dari Will Your Count To, Allah itu baik.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Hai Puji namanya, kami sudah hadirkan dari rekan-rekan GKI Dromo ya, Ignite GKI. Sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat memuji Tuhan. Dan kami ingatkan pendengar terkasih, jangan lupa kalau hari ini Senin 31 Agustus 2026 ada kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya diadakan di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk informasi bisa hubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Selamat menghadiri acara ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi untuk yang sudah bersama dengan persekutuan ini. Selamat pagi Bu Kamila. Tuhan memberi lebih baik dari apa yang kita minta, bahkan apa yang tidak kita minta pun Tuhan pasti berikan kalau itu yang terbaik buat kita. Amin, terima kasih. Ada Pak Purmanam, terima kasih melayani lebih sungguh dari Tower of Praise, tadi sudah hadir ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Ibu Ira, terima kasih. Pujian Tuhan tahu tadi sudah kami hadirkan. Purin juga, shalom, selamat pagi. Selamat menikmati berkat Tuhan ya. Untuk pujian Allah itu baik, tadi sudah kami hadirkan. Ibu Yuni yang ada di kawasan Gayam, terima kasih. Pujian belas kasih Tuhan, tadi juga sudah kami hadirkan. Bapak Paulus Kumala, Ibrani 10 ayat 35, sebab pengharapan yang ada padamu janganlah kamu lepaskan, karena besar upah yang menantikannya. Pengharapan yang teguh membawa upah besar dari manusia. Jangan lepaskan pengharapan itu, sebab janjinya pasti digenapi. Amin, terima kasih. Pak Kian, shalom, selamat pagi. Untuk pujian Aku Tuhan Semesta, tadi sudah kami hadirkan. Ibu Ida yang ada di Kejapanan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pujiannya juga sudah kami persiapkan ya, dibawakan oleh Sound of Praise. Ibu Lili Avianti yang ada di Sidoarjo, atur saja Tuhan hidupku milikmu, tadi sudah kami hadirkan. Bapak Suko Widodo, teruslah menabur kasih, karena kebaikan yang ditabur dengan hati yang murni dan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Pak Tony, terima kasih untuk dukungan doanya nanti di akhir acara ya. Persekutuan hari ini dalam kesehatan mata. Pak Wiji Wulyono juga pagi ini menyapa keluarga besar Kristen Nasarini Narwasu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Hana Catur, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Bu Emi. Selamat mendengarkan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Pak Mardani, sama-sama Pak. Pujian Yesus Mutiaraku tadi sudah kita dengarkan ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Amin. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini waktu yang kami miliki masih ada kurang lebih 40 menit ya. Kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain dari Sound of Praise dengan segala perkara.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.